0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey Dayang, hari ni kita nak belajar apa?
2: Belajar apa hari ni? Biasalah, kita hari Isnin kita nak belajar makanan apa?
1: Hari ni jauh di Finland.
2: Jauh betul. Tajuk makanan ni pun style.
1: Dayang nak sebut ke saya nak sebut?
2: Saya sebut.
1: Okey, nama makanannya hari ini Karjalan Piraka.
2: Nampak tak style tu? And kalau anda dapat saksikan nanti dekat Facebook kami punya live, and sebut dengan tangan-tangan. Menaikkan lagi semangat dengan lagu Hindustan.
1: Kalau naik semangat memang dengan lagu Hindustan.
2: Ya, sebab kita suka nak menari-nari. Lagi lagu ini.
1: Okay, lagu apa?
2: Sishab.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Rentak Pagi KL setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Ada Kulin, ada AP Syafiq, Putra Azwan, ada Dayang dan ada saya sendiri. InsyaAllah Dayana akan temankan anda di Rentak Pagi KL. Okey, selamat pagi semuanya. Terima kasih dengarkan KLFM. Yang belum follow KLFM di media sosial, kenapa belum follow lagi tu? Peliklah, kenapa tak follow lagi? Jangan lupa, kalau scroll-scroll media sosial kan, dekat Instagram, dekat Facebook, nampak akaun KLFM ataupun cari segera KLFM972, pergi follow sekarang sebab banyak info dekat situ kita kongsikan. Ada juga update terkini, ada juga poster DJ-DJ kegemaran anda. Yang mana anda suka tu, like lah kat situ. Komen pun boleh. Okey, ini cerita misteri penemuan anggota badan wanita. Apa ceritanya? Anggota badan tanpa kepala. Sebentar lagi N kongsikan. Jom kita layan dulu ini Peter Pan, menghapus jejakmu KL Santai, KLFM. Ini baru KL.

0: dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
2: Ini baru KL.

0: sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

dia lagu persembahan Fazura dengan Kisah Terbaik. Selamat pagi semuanya. Tadi anda kongsikan headline sedikit kan. Misteri penemuan anggota badan wanita tanpa kepala yang disumbat dalam beg beroda. Ini apa kisahnya? Ini kita nak beralih kepada berita antarabangsa dari India. Berita ni bukan berlaku di Malaysia, okey? Dan polis sedang menyiasat kes penemuan anggota badan seorang wanita yang ditemukan dalam sebuah beg beroda di dalam kereta api di Agra. Dan mangsa dikenal pasti sebagai Hayatun Nisha, 38 tahun, yang bekerja di sebuah syarikat swasta di Chennai. Dan siasatan polis menerusi rakaman CCTV di stesen Chennai Central membawa kepada sebuah rumah di Gudu Vanjeri berhampiran dengan Chennai. Dan dalam sebuah di rumah berkenaan, polis dilaporkan telah menemukan beberapa anggota badan mangsa yang disimpan dalam sebuah bekas. Dan dua individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan mangsa turut dikenal pasti, dan polis kini meneruskan siasatan bagi mengenal pasti motif serta punca kejadian. Dan kes ni masih lagi dalam siasatanlah pihak berkuasa di India. Okey, anda juga di Malaysia ni kan, kalau nak pergi mana-mana, khususnya kaum hawa, kakak-kakak kita, adik-adik kita ni, nak pergi mana-mana, jangan lupa mesej atau telefon orang yang terdekat berhampiran dengan anda. Tak kira lah keluarga anda, ibu, ayah, adik-beradik, suami, isteri, rakan-rakan, rakan serumah ke, nak pergi mana-mana, bagi tahu supaya senang. Kalau apa-apa terjadi, rakan anda, orang yang berhampiran dengan anda ni tahu anda dekat mana. Right, menghampiri pukul 9 pagi nanti, anda akan dengar kat utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Selepas itu kembali bersama Anne untuk KL Santai, KLFM.

0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: Mari menyebut bulan-bulan Islam.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
4: Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 Pagi.

Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman.

0: Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan industri ada kerjakan, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak jabatan pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahap banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo itulah. Susah sikit lah, tergurang sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak tahap buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia ni teropia tak ada banyak lah. Teropia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Anytime, anywhere. 7.2 Kel FM in KL. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya and Diana untuk KL Santai. Hari ini 6 pagi 12 tengah hari, dan pagi ni KLFM nak membawakan kepada anda perkembangan semasa bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Bagi meninjau suasana terkini, kita nak terus saja ke Dewan Besar Pusat Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor bersama akan pelapor kita, Suhaila Aris. Silakan Suhaila.
1: Baik, terima kasih rakan penyampai and Diana di Konti KLFM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah buat semua pendengar KLFM. Saya Suhaila Aris, kini sedang bersiaran langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor, sempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Hari ini kita sudah pun berada dalam bulan Rabiul Awal, atau lebih tepat lagi 12 Rabiul Awal. Tentunya ianya bukan sekadar bulan untuk kita mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga bulan untuk kita menghayati sirah, akhlak, perjuangan dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda dan mengikuti sebaik mungkin segala sunnah dan ajaran yang Nabi baginda tinggalkan untuk umatnya, dan terus menyuburkan islah dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan manifestasi kecintaan umat Islam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan ini diterjemahkan melalui penghayatan terhadap sunnah, akhlak dan kepimpinan baginda yang berteraskan amanah, keadilan, ihsan dan juga rahmah. Dan ianya berpaksikan kepada nilai-nilai tersebut, maka tema yang telah pun dipilih untuk sambutan kali ini ialah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Baiklah, untuk pengetahuan pendengar KLFM, pada ketika ini acara perarakan Maulidur Rasul baru saja berakhir, dan tahun ini acara perarakan dimeriahkan dengan penyertaan kontingen dari pelbagai sektor termasuk kakitangan kerajaan, badan berkanun, agensi swasta dan juga institut pengajian tinggi berjumlah lebih kurang 4,000 orang yang mewakili 101 kontingen, dan mereka ini berarak dengan mengalunkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid University Putra Malaysia UPM hingga ke Dewan Besar UPM. Dan untuk makluman pendengar, InsyaAllah pada pagi ini, majlis akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi isteri Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ahli-Ehwal Agama diiringi isteri, Barisan Jemaah Menteri, Div-Div Kenamaan, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan serta hadirin dan hadirat yang turut sama memeriahkan majlis pada pagi ini. Dan insyaAllah Perdana Menteri dijangka akan merasmikan majlis sambutan Maulidur Rasul, dan insyaAllah yang akan menjadi fokus utama pada hari ini adalah acara penganugerahan anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi sama-sama kita nantikan siapakah barisan tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan dipilih pada tahun ini. Baik saudara pendengar KLFM, insyaAllah kami akan bawakan lagi laporan mengenai sambutan Maulidur Rasul ini pada pukul 10.45 pagi nanti bersama-sama dengan rakan saya Siti Nazira. Saudara boleh juga ikuti saluran siaran langsung ini menerusi TV1 dan juga DRTM Klik. Sekian sahaja daripada saya Suhaila Aris, langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Selangor untuk lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masih. Kita kembali bersama Ann Dayana di Konti KLFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suhaila Aris. Demikian tadi perkembangan semasa dari UPM Serdang bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2028 Masihi. Terus dengarkan KLFM ini.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

0: Abang, tengok panang kemas ni. Cantik kan, bang? Jian-jian sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, Yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, Yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

Coffee. Trafik lancar ketika ini di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur dan di Lembah Kelang. Jika anda ingin melaporkan info trafik di tempat anda, 013-3097-972. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Sentiasa awasi jarak keselamatan kenderaan anda. LFM Traffic.

0: Baik, untuk waktu ini kita akan dengarkan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang, bersempena sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah.
1: Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahibu Samah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama JAKIM, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada JAKIM, Dr. Zul, memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya lah penghayatannya, bagaimana kita memaknainya. Seperti mana bulan kemerdekaan, bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memaknai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawwarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meteraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sehingga menerima kenyataan itu, disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud komuniti itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi

0: yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maksudnya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM sedang bersempena sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Kembali bersama kami, KLFM, Ini Baru KL.

Kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

dengar kat mana lagi? Kat mana lagi? KFM lah di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KFM. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memanai harapan rakyat. Ini Baru KL. Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL, kan?
3: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL.

0: FM 97.2.
1: Ya, KL FM, ini baru KL. Masih lagi bertemankan saya and Dayana untuk KL Santai 6 pagi 12 tengah hari. Dan kita akan kembali semula ke Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor bagi mengikuti perkembangan terkini sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan untuk laporan waktu ini, saya nak serahkan kepada rakan satu gas Siti Nazirah Muhammad Rajoli yang sudah pun bersedia di lokasi. Silakan Siti Nazirah.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai kita and Dayana di Konti KL FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, saya kini bersiaran langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor bersempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Alhamdulillah saudara, majlis sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan baru saja berakhir dengan jayanya sebentar saja tadi, dan majlis yang telah pun dirancang selama berminggu-minggu ini telah pun berjalan dengan lancar dan sempurna, dan tentunya semua ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan kalau boleh saya imbas kembali acara sambutan Maulidur Rasul yang telah pun berlangsung sejak pagi tadi. Ianya telah dimulakan dengan acara perarakan yang disertai lebih kurang 4,000 orang mewakili 101 kontijen. Kemudian majlis juga telah diserikan dengan persembahan qasidah oleh Hafiz Hamidun yang diiringi dengan para pelajar dari Universiti Putra Malaysia, iaitu kumpulan Putra Nawan dan seterusnya. Untuk makluman pendengar juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun merasmikan majlis sambutan Maulidur Rasul tahun ini. Dan juga Perdana Menteri juga telah menyampaikan anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1440 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baik, untuk makluman saudara pendengar, kalau ingin saya kongsikan sekali lagi siapakah mereka yang telah dipilih untuk ataupun tokoh Maulidur Rasul pada tahun ini, iaitu tokoh perdana telah disandang oleh Tan Sri Datuk Seri Dr. Said Azman bin Said Ibrahim yang merupakan pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa Group. Dan kita ada kategori tokoh agamawan yang telah dipegang Maulana Abdul Hamid bin Chin Sheikhul Hadis Madrasah Mifatul Ulum Seri Petaling. Dan kita juga ada tokoh wanita madani iaitu Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin. Dan seterusnya kita ada kategori tokoh saintis dan inovator kreatif yang telah disandang oleh Datuk Dr. Ahmad Parvev Haji Ghulam Kadir, dan tokoh wira negara siapa lagi kalau bukan Tan Sri Ayub Khan bin Maidin Piceh yang merupakan mantan timbalan ketua polis negara. Dan kita juga ada tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin. Dan bagi kategori tokoh keluarga misali juga telah disandang oleh Haji Laman bin Haji Yasin bersama dengan putrinya isteri iaitu Puan Hajah Hamimah binti Chi. Dan yang terakhir kita ada tokoh khas iaitu saudara baru cemerlang, siapa tak kenal kalau bukan Muhammad Mikhail Satayah yang merupakan seorang pempengaruh dan juga pendakwah di media sosial. Alhamdulillah, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul bagi tahun ini. Dan sudah pasti mereka ini adalah insan yang benar-benar layak dinobatkan sebagai penerima tokoh Maulidur Rasul untuk tahun ini. Dan sesungguhnya saudara, jasa bakti mereka, kewibawaan mereka juga dapat pengiktirafan dalam dan luar negara memang tidak boleh dinafikan. Dan sumbangan mereka ini ke arah perkembangan syiar Islam dan pembangunan ummah memang melayakkan mereka untuk menjadi tokoh Maulidur Rasul bagi tahun ini. Baik saudara, saya rasa Itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya Siti Nazira Muhammad Rajuli untuk Majlis Sambutan Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang telah pun berlangsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Jadi Anna, saya kembalikan konti bersama dengan Anna di KLFM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pelapor kita tadi, Siti Nazira. Demikian tadi perkembangan semasa dari UPM Serdang bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan juga kita nak ucapkan tahniah kepada diucapkan kepada semua penerima anugerah. Kembali bersama KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dah lagu persembahan The Rasmus dengan In The Shadow. Baru saja menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL, KL Santai bersama saya and Diana. Dan sekarang ini dah tepat pukul 11:06 pagi. Selamat pagi and ucapkan kepada pendengar setia KLFM dan juga kepada Kak Aryah dari Kampung Melayu Sri Kundang. Dia ada hantarkan kiriman WhatsApp dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi Kak Aryah. Semoga hari ini cerianya. Okey, ada perkongsian daripadanya. Ucapan yang diberi ataupun doa lah ya. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik dari semalam, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan dan kasih sayang. Jauhkanlah kami dari segala keburukan dan dekatkanlah kami pada segala kebaikan. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih Kak Arya kerana sudilah hantarkan kiriman dekat WhatsApp dan juga yang lain-lain pun. Terima kasih banyak-banyak dan tak sempat nak menyapa kan. Ini dia jam terakhir yang temankan anda di KL Santai. Dah 5 jam yang temankan ya. Jadi semoga berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang memandu ketika ini, hati-hati memandu nak pergi mana. Mungkin hari nak pergi shopping. Ada yang nak pergi shopping katanya. Kalau petang sikit tu dah plan dah dengan kawan-kawan, hari nak pergi jogging lah sebab badan dah seberat-berat. Sebab weekend hari tu makan banyak sangat lah. Sebab best dapat jalan-jalan dengan kawan-kawan. Bila berjalan ni satu je problem dia, nak pergi mana, pergi makan. Sebab itulah berat badan naik. Cuba kalau hujung-hujung minggu tu, kalau kawan tanya apa aktiviti hari ni, jomlah kita pergi hiking ke, pergi jogging ke, dapat kan kurangkan berat badan kan. Pandai cakap orang ya. Okey, terima kasih kepada anda yang dengarkan. Tak kira lah dengarkan melalui frekuensi ataupun aplikasi. Ini ada ceritanya. Naikkan sewa rumah punca, wanita warga emas dibunuh dan mayat mereput dalam tandas. Apa ceritanya? Sebentar lagi and kongsikan. Tapi layan dulu ini Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. KL Santai, KLFM. Ini baru KL.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

KL Santai. Mari layan KL Santai. Ya, KL Santai. Ha, kalau cuti-cuti ni kita ada KL Santai. Dia macam hujung minggu KL, tapi dia KL Santai. Lebih santai lagi bersama dengan anda. Dan 6 jam and temankan anda. Ini jam terakhir untuk hari ini 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul yang baru saja mendengarkan KL FM. Ini baru KL. Ha, ini apa ceritanya? Naikkan sewa rumah punca. Wanita warga emas ni dibunuh. Mayat mereput dalam tandas. Ha, tadi kita dah kongsi sikit. Ha, ini cerita penuh dia. Ini berlaku di Sandakan, di mana perselisihan mengenai bayaran kerja pengubahsuaian rumah dan kenaikan kadar sewa bulanan dipercayai menjadi punca seorang wanita warga emas dibunuh di Tanah Merah Jalan Lela Sandakan. Dan kejadian itu telah terbongkar selepas bau busuk daripada dari sebuah rumah kayu dua tingkat ni membawa kepada penemuan mayat mangsa berusia 62 tahun dalam keadaan mereput di dalam tandas. Dan kedua-dua tangan mangsa ni ditemukan diikat di ke belakang, manakala kepalanya ditutup menggunakan kain yang dipercayai telah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan. Dan penemuan itu dibuat selepas polis menerima maklumat lah daripada orang awam kira-kira 8-10 minit malam berhubung dengan bau busuk yang datang daripada rumah berkenaan. Dan mangsa, mayat mangsa ketika ditemui sudah pun mereput dan dipercayai telah meninggal dunia. Dan katanya lagi 10 individu yang ditahan terdiri daripada 5 lelaki dan 5 perempuan yang berusia antara 10 hingga 39 tahun. Ini hanya akibat daripada tak puas hati selepas mangsa menaikkan kadar sewa bulanan rumah yang didiami mereka. Okey, untuk anda penyewa-penyewa rumah, janganlah macam tu. Kalau dah tuan rumah nak naikkan sewa rumah, nak buat macam mana? Kalau tak suka, pindah je rumah. Janganlah sampai ada insiden macam ni kan, bunuh-membunuh. Okey, terima kasih pada anda yang dengarkan Menusi Frekuensi. Jangan lupa untuk muat turun RTM Click. Jom kita nak dengarkan ini, Dayang Nur Faizah, Umpan Cina Jinak di Air Tenang. Saya nervous sebab depan saya ni pun ada Dayang. Tapi bukan Dayang Nur Faizah, dia Dayang Nazihah. KL FM, ini baru KL.

Info trafik untuk anda, waktu ini trafik perlahan dari arah timur susu kewajipan ke Subang Jaya, arah barat lancar dan trafik lancar ketika ini di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang. Jadi pada anda, sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan dan sentiasa awasi jarak keselamatan kenderaan anda. Kalau ada info trafik yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972. LFM Traffic.

Hai, saya Dianika Izzah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Dan akhirnya sampailah kita ke penghujung KL Santai bersama saya and Diana di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kepada orang KL lah yang setia menemani and dari pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Semoga lagu-lagu yang and mainkan, perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat menceriakan perjalanan anda dan permulaan hari anda. Dan untuk yang masih lagi dalam perjalanan, jangan risau, KLFM akan terus menemani anda. Dan selepas ini bermula jam 12 tengah hari hingga 6 petang, giliran Dayang pula akan terus bersama dengan anda. Dan semestinya lebih banyak lagu-lagu yang best-best dan juga informasi yang menarik yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda. Okey, saya and Diana nak undurkan diri dahulu. Sebelum tu kita nak ucapkan selamat tengah hari. Jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Assalamualaikum, bye-bye KL.

0: sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Red featuring Dian Sastrowardoyo dengan lagunya Alhamdulillah. Ha, kita bersiaran lagi di KL FM ini baru KL. Assalamualaikum. Hai. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan semestinya terima kasihlah kepada rakan setugas and Diana yang telah pun bersama dengan anda dalam KL Santai untuk fasa yang pertama seawal 6 pagi tadi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk KL Santai untuk fasa yang kedua, insyaAllah Dayang akan temankan anda untuk 6 jam yang seterusnya sehinggalah ke pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Jadi salam Maulidur Rasul semuanya untuk anda warga Kuala Lumpur terutamanya. Jadi hari ini kita sama-sama memperingati satu tarikh yang penuh bermakna, semestinya Maulidur Rasul, hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar kita nak mengenang insan paling mulia ini, tetapi kita ambil peluang untuk tanya diri kita sendiri sejauh manakah kita cuba untuk ikut akhlak dan ajaran baginda dalam kehidupan seharian, kan? Mungkin tak perlu perkara yang besar pun. Mulakan dengan senyuman, jaga tutur kata kita, menghormati orang lain dan juga insya Allah kita cuba sentiasa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat, insya Allah. Jadi untuk anda, tak kiralah apa pun yang anda lakukan pada hari cuti umum ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pastinya anda bergembira dan berbahagia, kan, di cuti umum ni bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. Tetapi apapun, terus juga bersama dengan kami di KL FM. Banyak lagu yang akan Dayang siarkan untuk anda dan juga info-info yang akan Dayang kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami dalam KL Santai. Ini baru KL.

Itu dia Ismail Izzani dengan lagunya Sabar, membawa kita menghampiri 12.24 minit tengah hari. Kan kadang-kadang sabar ni orang ingat maksudnya diam je, telan je, tahan je. Tak sebenarnya, sabar tu bukan bermaksud kita tak boleh penat, tak boleh kecewa, tak boleh menangis, bukan. Sabar tu sebenarnya bila kita tengah marah, kita pilih untuk tak meletup. Bila kita tengah kecewa, kita pilih untuk tidak membuat keputusan terburu-buru. Dan bila benda jadi, bila benda tak jadi macam yang kita rancang, kita cuba percaya mungkin ada sesuatu yang lebih baik sedang disusun untuk kita. Sebabkan hidup kita ini tak selalu ikut timing kita. Semestinya ikut timing yang maha di atas sana. Jadi kalau hari ini anda rasa macam banyak benda yang menguji kesabaran anda, take a breath. It's okay untuk take five. Perlahan sedikit, okay? Tak apa kalau nak rehat, biasalah. Lagi-lagi hari ini cuti umum, nak berehat saja di rumah, nak recharge energi diri sendiri, it's okay. Jadi sebenarnya sabar bukan bermaksud kita lemah. Kadang-kadang sabar itu tanda kita sebenarnya cuba untuk kuat cuma dengan cara yang paling senyap. Ha, nampak tak? Dia macam perkara yang kecil tetapi dia memberi impak yang besar dalam diri kita dan insya Allah kepada orang sekeliling kita. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL Santai. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Okay.

KLFM Mini Baru KL. Waktu sekarang hampir 12.42 minit tengah hari. Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026. Dijangkakan petang nanti hujan di beberapa tempat dan juga pada sebelah malam jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi demikian jangkaan cuaca untuk hari ini. Itu jangkaan saja. Kita tak tahu, mungkin cuaca di luar sudah pun cerah, tak hujan pun, tetapi biasalah kan, cuti umum hari ini mesti ramai di antara anda yang dah excited nak keluar, dah banyak dah perancangan anda yang anda nak luangkan bersama dengan keluarga, bersama dengan insan-insan yang tersayang. Ada yang nak pergi tengok wayang, ada yang nak pergi piknik, ada yang mungkin petang nanti nak berjoging, nak bawa keluarga berjalan-jalan. Dah hujan, tak apa kalau ada yang nak piknik, dah packing dah segala tikar kan, makanan ke, tak apa, jangan sedih. Tikar tu boleh je gulung balik, makanan tu boleh je makan kat rumah, makan depan TV. Yang penting anda masih lagi boleh luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Kita jangan paksa diri tau kalau cuaca tidak mengizinkan, sebab terlalu ramai yang tidak sihat pada ketika ini. Ada lagi yang kena influenza A, influenza B, COVID pun ada. Jadi untuk anda, yang penting jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang, okay? Dah tengah hari dah ni, ada yang masih lagi mungkin belum minum air kosong, pergi minum cepat sekarang air kosong. Kita kena minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, okay? Ataupun 2 liter je sehari. InsyaAllah semoga kita terus sihat. Nanti tahu-tahu kulit kita pun cantik. Begitulah kebaikannya sebenarnya minum air kosong ini. Boleh je nak minum air manis, minumlah sekali sehari. Kita slowly nak kurangkan gula dalam minuman kita. Jadi untuk anda yang pada ketika ini mungkin sedang memandu, drive slow-slow, okay? Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau ada di tempat anda yang sekarang ni hujan lebat, kena ekstra berhati-hati. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju. Yang penting jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Jadi tak kisahlah cuti ini anda nak habiskan macam mana sekalipun. Mungkin ada yang bercuti panjang terus sampai sambutan Hari Merdeka, tak apa. Yang penting badan anda relax, hati anda happy, tenang, dan insyaAllah semoga semuanya akan baik-baik sahaja. Nanti pukul 1 kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 1 tengah hari, dan pastinya akan kembali dalam jam yang kedua untuk KL Santai fasa yang kedua.

0: cinta. Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: www.gov.my untuk menikmati pelbagai informasi dan hiburan di semua saluran RTM. RTM klik di mana jua.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari seksyen berita radio RTM.

0: Harudin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
1: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.
3: KLFM ini baru KL, waktu sekarang menghampiri 1.15 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam KL Santai. Dan untuk panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini, hari Selasa 25 Ogos pada pukul 1.18 minit tengah hari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: Music Express.

0: embrace
1: Music
0: yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music tak berhenti. T-shirt Billy. Baik, waktu sekarang tepat pukul 2 petang. Masih lagi bersama dengan Dayang dalam KL Santai untuk fasa yang kedua. Jadi kita bersiaran dalam jam yang ketiga pada ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin baru lepas makan tengah hari ataupun baru nak makan tengah hari, biasalah di cuti umum ini kan, tak adalah masa kita tepat-tepat pukul 1 baru nak lunch kan. Jadi selamat menjamu selera diucapkan, tak kiralah apa pun menu pilihan.

Untuk info kita bersama, tahniah dan terima kasih Wira dan Wirawati Wilayah Persekutuan jadi Sukma ke-22 Selangor 2026 telah pun melabuh tirainya pada malam tadi majlis penutupan dengan kontingen Wilayah Persekutuan mencatat pencapaian membanggakan di tempat kedua secara keseluruhan. Jadi di sebalik setiap pingat, setiap kemenangan dan cabaran, tersimpanlah keringat, pengorbanan dan perjuangan seluruh warga tim Wilayah Persekutuan dalam membawa nama Wilayah Persekutuan. Jadi sekali lagi tahniah dari kami di KLFM. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di Sukma Kelantan pada tahun 2028. Dan sekarang kita akan kembali menyemarakkan semangat kebangsaan, kemerdekaan, patriotisme, kerana tak lama lagi kita akan menyambut Hari Merdeka. Pastinya banyak aktiviti yang disediakan untuk anda sempena dengan Bulan Kebangsaan yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Tetapi semuanya selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di KL Santai. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Medani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

dengan Jin Bara featuring Ahli Fikir dengan lagunya Jangan Lama-Lama, menghiburkan anda dalam KL Santai untuk fasa yang kedua. Selamat berehat untuk anda yang mungkin sedang berehat pada ketika ini, dan selamat bercuti untuk yang bercuti. Mana tahu kan, semalam orang ambil cuti rehat sampailah hari Jumaat, sebenarnya dengan nanti kita ada cuti lagi, cuti umum sebenarnya dengan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos nanti. Jadi, dan hari ini 25 Ogos adalah sambutan Hari Wanita Kebangsaan. Hari ini adalah Hari Wanita Peringkat Kebangsaan, disambut pada setiap tahun pada 25 Ogos bagi menghargai peranan wanita yang pastinya sangat besar kepada negara. Jadi terima kasih atas kekuatan, pengorbanan dan sumbangan yang tidak ternilai dalam membina masyarakat yang sejahtera. Jadi hari ini selain kita menyambut Maulidur Rasul, kita juga nak celebrate semua wanita. Selamat Hari Wanita Kebangsaan buat semua ibu-ibu, kakak-kakak, isteri, adik, kawan-kawan ke, dan kepada semua perempuan yang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Okey, tak kisahlah hari ini kita tengah kejar kerjaya ke, tengah struggle menjaga keluarga, ataupun tengah struggle nak survive setiap hari sebab terlalu banyak dugaan dan ujian mungkin dalam kehidupan anda. Ingat ya, tak perlu jadi perfect untuk jadi hebat. Cukup anda jadi diri sendiri, insyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Jadi selamat menyambut Hari Wanita Peringkat Kebangsaan. Semoga kita semua akan terus kekal tabah, kekal sabar dalam menghadapi apa jua dugaan dan cabaran dalam kehidupan seharian. InsyaAllah pasti ada yang manis-manis di hujung kehidupan kita yang menanti. Kita tak tahu apa hikmahnya, tetapi semoga kita semua kekal tenang, okay? Tak kiralah apa pun yang kita lakukan, tak kisahlah apa sekalipun kerjaya anda, sama ada anda dalam kerjaya yang profesional ataupun anda suri rumah tangga. Setiap kerjaya ada dugaan dan cabaran masing-masing, tetapi jika itu pilihan kita, kita kena terus kekal tenang dan tabah dan sabar hadapi apa jua liku-liku kehidupan. Gitu. Jadi waktu sekarang 2:20 minit petang, banyak lagi lagu-lagu dan juga info yang akan saya kongsikan bersama dengan anda dalam KL Santai. Ini baru KL.

KL Santai ni. Anda sedang mendengar KL Santai. Sekarang anda kena rantai dengan KL Santai.

2:34 minit petang baru saja berlalu. Savage Garden dengan lagunya Truly Madly Deeply menghiburkan anda dalam KL Santai. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Tak kiralah anda mendengarkan kami di frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mungkin anda kini berada di Sabah Sarawak, di utara, di pantai timur, di selatan. Terima kasih semuanya dan yang doakan semoga anda sihat walafiat selalu di samping insan-insan yang tersayang. Baik, sekarang saya nak kongsikan dulu info bersama dengan anda. Ini salah satu aktiviti ataupun program yang akan diadakan sebenarnya dengan sambutan bulan sambutan Ambang Merdeka, sambutan kemerdekaan pada 30 Ogos hari Ahad. Akan diadakan program Gemar Jiwa Merdeka Ambang Merdeka. Jomlah kita sama-sama semarakkan malam penuh patriotisme dan bersama-sama menghitung detik menuju Hari Kebangsaan ke-69 di Pusat Pelancongan Malaysia Matic pada 30 Ogos hari Ahad bermula 7 malam sehinggalah 12:30 tengah malam. Jadi pastinya pelbagai pengisian menarik untuk anda, antaranya ada persembahan kebudayaan, ada opera Cina, ada Bangradol, ada silat warisan Malaysia, ada aswara drumline DK Barat serta pelbagai persembahan istimewa untuk anda. Jadi jomlah kita sama-sama hadir bersama dengan keluarga, rakan-rakan untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam suasana yang pastinya penuh warna-warni, budaya dan perpaduan. Kita raikan bersama, kita bangga sebagai rakyat Malaysia. Ini satu program yang disediakan untuk anda yang akan diadakan di Pusat Pelancongan Malaysia Matic. Selepas ini ada lagi beberapa aktiviti yang diadakan sebenarnya dengan kemerdekaan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Dayang dalam KL Santai. Ini baru KL.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Who Run The World Girls, nyanyian Beyonce, lagu untuk anda sempena dengan sambutan Hari Wanita Kebangsaan hari ini 25 Ogos. Jadi terima kasih semuanya yang mungkin ada baru di antara anda yang baru saja tune in 97.2. Hai, kami di sini KL FM. Ini baru KL yang akan sentiasa menemani anda tak kiralah di mana anda berada sekalipun. Dan untuk yang sedang memandu pada ketika ini, Dayan nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, dari Kelana Jaya ke SS2. Jadi pandu cermat jiwa, selamat insyaAllah kemanapun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seterusnya sempena dengan bulan kebangsaan, dan nak kongsikan trivia kemerdekaan. Tahukah anda siapa yang mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang kini dikenali sebagai Jalur Gemilang? Reka bentuk kebangkaan kita ini merupakan hasil karya Allahyarham Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Johor. Jadi lebih membanggakan, rekaan luar biasa ini telah berjaya menambat hati juri dan dipilih daripada 373 penyertaan menerusi satu pertandingan reka bentuk bendera peringkat kebangsaan yang dianjurkan pada tahun 1949. Jadi setiap kali kita mengibarkan Jalur Gemilang, marilah kita kenang jasa dan kreativiti beliau yang kini kekal menjadi lambang kedaulatan dan perpaduan negara. Jadi terus kekal bersama dengan kami untuk info-info yang seterusnya. Banyak lagu hits terbaik untuk anda dalam KL Santai. Ini baru KL.

dan membawa kita ke pukul 3.10 minit petang. Kita bersiaran untuk jam yang keempat dalam KL Santai fasa yang kedua. Masih lagi bertemankan Dayang, insyaAllah sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Baiklah, dalam kesibukan kita, kemeriahan kita untuk sambutan kemerdekaan tak lama lagi. Tapi jangan lupa kita ada juga aktiviti ataupun program 3 hari lagi. Pavilion Wilayah Persekutuan dah semakin meriah dengan persiapan untuk MAHA 2026 dari Kuala Lumpur, Putrajaya sampai ke Labuan. Semuanya bakal tampil dengan tarikan istimewa untuk anda. MAHA 2026 bermula pada 28 Ogos sehinggalah 6 September di MAEPS Serdang. Jadi untuk anda, pastinya banyak aktiviti disediakan untuk anda. Bolehlah datang beramai-ramai bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan ke MAEPS Serdang. Kita sama-sama menyokong MAHA 2026 bermula 28 Ogos sehinggalah 6 September nanti. Dan kan Dayang dah bagi tahu dah, banyak sangat aktiviti yang disediakan untuk anda, program-program yang bakal berlangsung sempena dengan kemerdekaan terutamanya. Selain itu, kita ada MAHA 2026 dan nanti kita akan banyak lagi program sempena dengan sambutan Hari Malaysia pula. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana. Akan saya kongsikan lagi program-program seterusnya untuk anda di KL Santai. Ini baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream music terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

FM ini baru KL, baiklah DBKL unggul juara acara perarakan Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Jadi semula dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang telah pun berlangsung di Universiti Putra Malaysia UPM, kontingen Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah melakar kejayaan membanggakan apabila dinobatkan sebagai Johan acara perarakan. Jadi pencapaian ini mencerminkan semangat, disiplin dan komitmen tinggi seluruh anggota kontingen DBKL dalam menyemarakkan sambutan yang penuh keberkatan. Jadi kami di KL FM mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh kontingen DBKL atas kejayaan yang membanggakan. Nah, jadi banyak acara perarakan yang berlangsung pada pagi ini di setiap daerah rasanya. Jadi semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda yang menyertai perarakan. Selamat berehat diucapkan. Sekarang ini musim tidak sihat, ramai sangat tidak sihat. Jadi dan doakan semoga semuanya baik-baik untuk anda. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong anda 8 gelas je sehari, okay? Terus kekal bersama dengan kami di KL Santai ini, baru KL.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Baru saja berlalu, Diana K dengan lagunya Shy Guy. Mawar kita menghampiri 3.59 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di KL Santai. Ini baru KL, tak kiralah. Dengar kami di frekuensi 97.2 ataupun di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Salam Maulidur Rasul dari kami di KLFM untuk anda. Tak kiralah yang mungkin ada yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas diucapkan hashtag kita geng. Dayang akan temankan anda insyaAllah sehingga ke pukul 6 petang nanti dalam KL Santai. Baiklah, sedikit info terkini untuk anda mengenai Jerebu, di mana sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, dengan Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 selagi sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Seterusnya, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan melebihi 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Di kawasan lain, iaitu di negeri yang mencatatkan kualiti udara tidak sihat ialah Shah Alam dengan IPU 162, Kuala Selangor dengan IPU 155, Klang 153, Petaling Jaya 152 dan di Banting bacaan IPU-nya 151. Seterusnya, 5 kawasan di Perak turut merekodkan kualiti udara tidak sihat, iaitu Tanjung Malim dengan bacaan IPU 156, Sri Manjung 154, Tasik Ipoh 154, Taiping 153 dan di Pegoh Ipoh 145. Manakala di Johor menyaksikan 4 kawasan melibatkan Batu Pahat 152, Segamat Tangkak juga 152 dan di Kota Tinggi 115. Jadi untuk anda, tak kiralah kawasan anda bacaan IPU tinggi ataupun tidak, tolong jaga kesihatan anda, kesihatan anak-anak dan juga kesihatan orang-orang yang anda sayangi. Kita kena jaga kesihatan anak-anak ataupun warga emas, ekstra jaga kesihatan mereka kerana mereka adalah antara yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan ataupun apa-apa penyakit yang perlu kita elakkan, terutamanya di musim cuaca yang tidak menentu. Sekejap panas lit-lit, sekejap hujan yang lebat, tetapi jerebu tetap masih ada. Jadi untuk anda, kalau perlu berada di luar, jangan lupa gunakan face mask anda. Kalau dari luar nak masuk ke dalam rumah, cucilah kaki, cuci tangan. Lebih baik kalau anda terus mandi supaya tidaklah habuk-habuk itu menjangkiti anak-anak ataupun ibu bapa anda di rumah. Jaga kesihatan, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KL Santai. Ini baru KL.

Untuk Dia Sleek featuring Najwa Latif di KL FM, ini baru KL. Seterusnya Festival Cahaya Percuma di Dataran Merdeka pada 30 dan 31 Ogos. Jadi beberapa perkara yang boleh dijangkakan pada malam tersebut, ada projeksi peta yang menakjubkan di bangunan Sultan Abdul Samad. Ada pameran drone yang menakjubkan juga sebenarnya dengan perayaan Merdeka khas. Juga ada pertandingan seni pelajar kebangsaan dan banyak lagi yang akan disediakan untuk anda sempena dengan Festival Cahaya di Dataran Merdeka pada 30 dan 31 Ogos. Bermula 8 malam hinggalah 12 tengah malam. Itu antara lagi program yang akan diadakan sempena dengan Ambang Merdeka 2026.

0: manjakan wajah anda dengan senyuman sambil anda dengarkan KLFM.
1: KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

4:45 minit petang, masih lagi dalam KL Santai untuk fasa yang kedua. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani cuti umum anda. Okey, biasalah kan petang cuti umum macam ni, siapa yang baru balik dari berpiknik kan, berkelah bersama keluarga yang tersayang tu. Kalau dalam perjalanan anda cuaca tiba-tiba hujan, nah berhati-hati eh, jangan kalut sangat nak cepat-cepat sampai rumah. Pandu cermat, jiwa selamat. Nah, semoga selamat sampai ke rumah anda masing-masing. Semoga dah pun mencipta memori baharu pada hari ini bersama yang tersayang. Untuk anda yang di rumah juga, mungkin memang perancangannya nak berada di rumah. Ada yang nak kemas rumah, nak cuci baju, nak memasak bersama dengan keluarga yang tersayang, tonton TV bersama-sama. Selamat berehat, Dayang ucapkan. Selamat menikmati cuti umum anda. Mungkin ada yang bekerja esok hari, selamat berehat, okey. Yang penting anda happy dengan apa yang anda rancangkan untuk cuti umum hari ini. Biasalah cuaca tidak menentu, tadi panas, sekarang hujan, ada yang kena hujan lebat terus, ada yang renyai-renyai. Okey, tapi tetaplah anda berhati-hati walau di mana anda berada. Yang penting jaga kesihatan. Alright, pukul 5 petang nanti kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 5 petang dan pastinya akan kembali dalam KL Santai. Ini baru KL.

0: KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

dari Era Fazira dengan lagunya Pertemuan membuka tirai untuk jam yang terakhir. Kita bertemu di udara 97.2 dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Assalamualaikum, hai. Selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja tune in KLFM Ini Baru KL. Terima kasih kerana memilih siaran kami untuk menemani dan menceriakan lagi cuti umum anda. Selamat berehat diucapkan kepada anda semua. Mungkin pada petang ini sedang santai-santai, waktu sekarang 5.20 minit petang, sedang santai di rumah bersama dengan keluarga tersayang. Untuk yang masih lagi stuck dalam kesesakan lalu lintas, mungkin anda baru nak keluar bersama keluarga ataupun balik daripada aktiviti-aktiviti yang telah anda rancangkan untuk hari ini, banyak-banyakkan bersabar, okey? Jangan pandu laju-laju, tak perlu. Santai-santai je pandu. Yang penting jaga keselamatan anda, keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita dah pun sampai ke jam yang terakhir. Dayang temankan anda bermula 12:30 hari tadi. Terima kasih semuanya. Selepas ini ada lagi lagu-lagu yang akan Dayang siarkan untuk anda dan info yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda dalam KL Santai Ini Baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

cintai dan dicintai dari Melly Goslow menghiburkan anda di KL Santai. Ini baru KL. Baiklah, sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang untuk hadir bersama-sama keluarga dan insan-insan yang tersayang. Jadi jomlah kita raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, rasa cinta dan kebersamaan demi negara kita. Itu dia untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi kibar jalur gemilang, marilah kita bersama-sama kibar jalur gemilang di premis-premis anda, di rumah, di pejabat, di kenderaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan diri kita, di dalam diri kita, di kalangan ahli keluarga kita dan rakan-rakan kita. Okey? Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, Dayang, hari ni kita nak belajar apa?
2: Belajar apa hari ni? Biasalah, kita hari Isnin, kita nak belajar makanan apa?
1: Hari ni jauh di Finland.
2: Jauh betul. Tajuk nama makanan ni pun style.
1: Dayang nak sebut ke saya nak sebut?
2: Saya sebut.
1: Okay, nama makanannya hari ini Kajalan Piraka.
2: Nampak tak style tu? And kalau anda dapat saksikan nanti dekat Facebook kami punya live, and sebut dengan tangan-tangan.
1: Dengan tangan.
2: Menaikkan lagi semangat dengan lagu Hindustan.
1: Kalau naik semangat memang dengan lagu Hindustan.
2: Ya, sebab kita suka nak menari-nari. Lagi lagu ini.
1: Okay, lagu apa?
2: Sishab.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Itu dia cerita untuk Rentak Pagi KL. Tetapi memandangkan hari ini cuti umum, tiada Rentak Pagi KL pada hari ini. Setiap kali cuti umum, kita akan bersiaran dalam KL Santai. InsyaAllah esok, geng Rentak Pagi KL akan sentiasa menemani anda dalam kesesakan lalu lintas anda dalam perjalanan ke tempat kerja anda. Waktu sekarang menghampiri 5.50 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk KL Santai fasa yang kedua. Terima kasih yang setia bersama Dayang seawal 12.30 hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih KLFM untuk menemani cuti umum anda. Tak kiralah anda di rumah ataupun anda bercuti balik kampung. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi sambung bercuti sebab alang-alang kan dah cuti umum, enjoy, it's okay. Rehatlah puas-puas. Luangkan masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dan yang penting, jaga kesihatan anda dengan keadaan cuaca dan jerebu kepada ketika ini. Kalau tak perlu keluar, kita kurangkanlah aktiviti di luar, okay? Pentingkan kesihatan anda dan insan-insan yang tersayang. Itu sangat-sangat penting. Jaga diri, jaga mental anda. Tak perlu paksa diri untuk sentiasa okey. Alright? Kadang-kadang kita perlukan masa untuk recharge diri sendiri. It's okay. Jadi selamat bercuti semuanya. Dan juga salam Maulidur Rasul dari kami di KLFM untuk anda. Selepas ini dalam KL Santai fasa yang ketiga, anda akan ditemani rakan setugas Alif Aiman. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Ya, halo halo, assalamualaikum. Selamat datang hari ini 25 Ogos 2026 bersamaan hari Selasa, dan juga selamat bercuti juga kepada anda. Memangnya hari ini adalah cuti umum kepada anda semua, kan? Ha, jadi terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lebah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu DJ Dayang, yang telah menemani anda untuk KL Santai fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan untuk waktu sekarang ini, KL Santai fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampailah pukul 12.30 malam. Kejap lagi bersama saya, itu Alif Aiman, yang menemani anda untuk petang ini sampai malam kejap lagi dengan lagu-lagu yang menarik, membuatkan cuti anda pada hari ini lebih warna-warni, orang kata. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk berhibur pada petang ini, dan kita dengarkan dulu lagu daripada Nikki bertajuk Caramu menerusi KL Santai ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Yakal FM ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua dan bawa kita pukul 6.25 minit petang. Dan selamat bercuti juga kepada anda semua. Dan tak lambat lagi saya nak mengucapkan salam Maulidur Rasul juga kepada anda semua. Okey. Baik, bila nama pun segmen pada hari ini, segmen KL Santai kan. Jadi kita pun tak naklah berat-berat. Kita nak santai-santai je waktu-waktu cuti umum ni kan. Jadi dekat sini ada satu info tentang pemakluman peralihan MyCard generasi baru. Jadi antara infonya, JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru. Dan sepanjang tempoh peralihan ini, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 26 Ogos 2026 hingga 31 Ogos 2026. Dan sehubungan itu juga, orang ramai tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard. Nah, yang dinasihatkan supaya menangguh sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Dan bagi urusan permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. Jadi kepada anda, kalau nak tengok info yang lebih lanjut, boleh pergi ke media sosial JPNHQ Official. Dekat Facebook ada, Instagram ada, dekat X ada, dekat TikTok ada, dekat semua platform aplikasi media sosial ada untuk JPNHQ Official. Okey, jadi jom kita teruskan KL Santai pada petang ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Zamir Harith, Zainakal dan juga Mojek Hafiz dalam Diam Nusi. KL Santai, ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, kata family baru KL, selamat petang kepada anda semua. Selamat bercuti juga mungkin petang-petang ini. Semua santai-santai je kan dekat rumah. Sebab nama KL Santai, mestilah kita kena santai-santai kan. Ada juga yang mungkin baru keluar daripada balik pada beriadah kan. Tapi petang ni kalau kita tengok cuaca dekat KL ni, ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan. Jadi mana yang pergi beriadah tempat yang tak hujan tu, berhati-hatilah di mana jua anda berada. Kalau yang nak balik tiba-tiba hujan tu, tangguhlah perjalanan anda. Sebab hari ni cuti, bolehlah lepak-lepak dekat kafe mana dulu, okey? Baik, deh, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.23 minit malam. Sebentar nanti akan mengumandang azan menaikkan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda dengan satu jam dengan muzik tanpa henti. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi, okey? Jangan risau, Alif Aiman tak ke mana-mana, akan kembali di KL Santai. Ini baru KL.
1: Zizan Katelo, hello. Hey, Sona, sing it.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Selasa bersamaan 25 Ogos 2026. Dan juga selamat bercuti juga kepada anda semua. Memangnya hari ini adalah cuti umum sempena dengan Maulidur Rasul. Dan saya pastinya cuti anda pada hari ini lebih-lebih tenang kan. Mesti yang ramai tengah bersantai-santai di rumah sambil dengar KFM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan sekarang anda masih lagi bertemankan saya, iaitu Alif Aiman, untuk malam ini, untuk KFM Santai fasa ketiga daripada waktu ini sampailah pukul 12:30 malam, kejap lagi, okey. Dan KL Santai ini, kita nama pun KL Santai, mestilah kita santai-santai je dengan lagu-lagu yang terbaik yang kita akan hiburkan anda sepanjang malam ini, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Wani Carey, jangan ke mana-mana, bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Hej, säg Bob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berkenan. Tengok dia ketawan, alahai manisnya juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan

di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan Pro Team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Hai, saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Syamilan bertajuk Tangisan Seorang Pendosa telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Dan bersama saya lagi Alif Aiman untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi dengan lagu-lagu yang menghiburkan anda, okey? Baik, untuk warga-warga Putrajaya dan juga orang-orang KL juga kan yang ada berhajat untuk pergi ke Putrajaya kan. Sedang kita tahu tentang kita akan sambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi ada penutupan jalan yang akan berlangsung sepanjang minggu ini sampailah tarikh kemuncak itu 31 Ogos. Dan Ratas Skeleton akan bermula daripada 26 hingga 28 Ogos iaitu esok. Dan jalan yang terlibat ialah ditutup penuh iaitu persiaran perdana Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Dan untuk sesi raktai yang seterusnya iaitu pada 28 dan juga 29 Ogos 2026 pada pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari, 8 laluan yang terlibat antaranya Dataran Putra, persiaran perdana Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Dan waktu acara kemuncak dan juga penutupan penuh Core Island pada 30 Ogos 5 pagi dan juga pada 31 Ogos pukul 6 petang. Nampaknya jalan pada waktu ini akan ditutup selama satu hari lah kan, 30 Ogos pada pukul 5 pagi sampai 31 Ogos pada pukul 6 petang. Dan antara selain jalan yang ditutup, jambatan juga seperti Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Sarjana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan akan ditutup. Dan jalan yang terjejas semestinya Lebuh Raya Bestari, Lebuh Raya Setia, Lebuh Sarjana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan juga Persiaran PSSAAS. Dan akses untuk anda keluar semestinya anda boleh melalui Jambatan Seri Bestari dan juga Jambatan Seri Setia. Dan kalau anda ingin kan maklumat lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi iaitu Perbadanan Putrajaya di Facebook, Instagram dan sebagainya, okey? Jadi itu sikit sebanyak info yang saya boleh berkongsi pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Kid Santay dan juga Raf Khalid bertajuk Aku Level Lain. Bersama KL FM, ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, KL Santai, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan sekarang anda masih lagi berhibur di segmen KL Santai. Dan juga Alif Aiman menemani anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur untuk esok 26 hari bulan 8 2026. Hari Rabu di sekitar Kuala Lumpur dijangkakan di sebelah pagi tak ada hujan. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Malaysia akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda yang membawa kereta waktu petang esok, kalau hujan yang betul-betul lebat, pastikan anda memandu dalam keadaan berhati-hati. Dan juga jangan lupa untuk buka lampu anda. Dan kepada yang penunggang-penunggang motosikal, pastikan anda lebih cakna dengan keselamatan anda. Dan jagalah keselamatan semua memandu dalam keadaan berhati-hati, okey? Jadi jom kita teruskan lagu daripada Kakak Azraf dan juga Zizan Razak, Bawa Aku Pergi, menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Ya kan, santai ini baru KS. Malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.53 minit malam. Baik, kita ni tengah cuti-cuti ni kan, sambil-sambil tengah santai-santai dengarkan Radio KLFM ni. Kadang-kadang kita pernah tak terfikir kenapa kita perlu menghargai orang-orang yang baik dalam hidup kita ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan pun dalam kita punya kawan-kawan kerja, kawan-kawan yang baik-baik kan. Kita balik rumah, kawan-kawan dekat tempat rumah ataupun jiran-jiran kita orang yang baik-baik. Lagi-lagi kawan-kawan yang paling kecil mestilah semua kawan-kawan yang baik-baik. Jadi sebab itu kita perlu belajar menghargai setiap orang baik yang pernah ada dalam hidup kita. Sebab zaman sekarang ni kan, kita susah nak jumpa orang yang betul-betul ikhlas, sanggup faham dan juga terima kita seadanya. Bukanlah sesuatu yang mudah. Betul tak apa yang saya kongsikan ni, ataupun saya orang kata membebel, berleter ni kan. Jadi selagi masih ada insan yang memilih untuk tetap bersama kita, hargailah mereka. Sebab suatu hari nanti mungkin yang tinggal hanya kenangan kan. Jadi macam sekarang ni, kalau kita tengah kat tempat kerja, kita ada kawan-kawan kan, tak kisahlah dia tua ke dia muda ke, tapi dia sangat baik dengan kita dan kita pun rasa selesa dengan dia, kita menghargailah mereka ni. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak lah, orang kata adalah warna-warni sambil-sambil dengar lagu tu. Tiba-tiba Alif membebel pula pasal apa ni, pasal orang-orang yang baik di sekelilingan kita. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Chris bertajuk Tiara, musik KLFM. Ini baru KL.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu daripada tiga suara iaitu Sheila Amzah, Ning Baizura dan juga Jacqueline Victor yang bertajuk Beribu Sesalan telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini di KL Santai. Dan daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam kejap lagi, dan juga sampai waktu sekarang ini, saya menemani anda dan menghiburkan anda pada malam ini. Okey, dan terima kasih juga kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan esok pagi anda akan kembali bersama dengan tim Rentak Pagi KL, dan esok pagi anda akan bersama dengan Anne Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi pagi esok anda bolehlah dengar celoteh mereka sambil-sambil nak pergi hantar anak ke, nak pergi kerja kan. Bolehlah dengar diorang punya riang-riang tertawa, okey. Dan saya akan kembali pada esok malam juga untuk Nian-Nian KL pada pukul 8 malam sampai pukul 12 tengah malam juga. Macam selalu, Alif Aiman memang orang malam. Kita ni burung hantu, okey. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

Yes, I am. Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

Tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
4: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, hari yang bergebus, 26 Ogos 2026. Bersama-sama kami bertiga, ada Epi Syafiq, ada Dayang Nazia, ada juga Adiana.
1: Baik, so kita teruskan Rentak Pagi KL pada hari ini dan nak kongsikan dulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat Fardu Subuh 6.01 minit pagi, waktu Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.29 minit petang, Maghrib 7.23 minit malam, dan waktu Isyak 8.33 minit malam.
2: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. InsyaAllah semoga kita dapat solat di awal waktu dan segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah SWT.
0: InsyaAllah, amin. Apapun kami nak ajak anda untuk sama-sama jaga kesihatan. Saya pun baru sembuh daripada influenza B. Jadi dia akan sembuhnya dapat menjaga diri masing-masing lah.
2: Apa beza influenza A dan B?
0: Influenza A ni lagi teruk.
2: Dia
0: teruk juga. Dia teruk daripada COVID. Tapi dia tak seteruk influenza A lah. Dia penyerang badan lah.
2: Dengar-dengar macam nak lumpuh
1: Itu baru B. A tak tahu macam mana kan. Tapi welcome back Epi.
2: Saya pun rasa macam dah lama tak tengok muka Epi. Masuk-masuk je rasa macam nampak macam Epi kurus sikit
1: Betul.
0: Dia selera makan tu hilang. Lepas tu datang tadi pun dah tengok Waze, dah lupa lama tak datang konti kan. Okay, baik, kita nak temui dengan lagu ini bersama ada Hujan, Pagi Yang Gelap. Terus layar Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, waktu sekarang 6.27 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami menerusi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
0: Ya, dan menerusi Ambil Tahu hari ini, heboh diperkatakan sekarang ni mengenai lane hogging.
2: Lane hogging? Lane hogging ni yang macam yang sembuh-sembuh nyamuk kan?
0: Itu fogging. Lane hogging ni sebenarnya berlaku bila pemandu duduk lama di lorong tengah atau kanan walaupun tidak memotong. Dan dia akan jadi masalah lah bila kereta belakang terpaksa break, potong dari kiri atau tukar lorong secara mengejut dan boleh ganggu ya aliran trafik dan buat jalan nampak jam walaupun tiada kemalangan.
2: Maksudnya macam orang tu suka bersiap-siap di jalan raya, dalam perlahan. Dia nak jaga dia punya
0: hak laju
2: lah, tapi menyusahkan orang lain.
0: Betul,
1: dia healing di lorong yang salah.
0: Betul, dia duduk kat kanan, dia kata dia tak salah, dia pandu dalam 90 km per jam kan. Sebenarnya tidak, sebab dekat lorong paling kanan itu adalah tempat memotong. Dan kita nak kongsikan ini fungsi lorong di lebuh raya. Ini ada 4 lorong ya. Dan lorong pertama paling belah kiri itu adalah lorong kecemasan, di mana dia laluan penyelenggaraan lebuh raya, penguatkuasa dan bantuan semasa berlaku kecemasan lah. Dan lorong kedua ini lorong perlahan untuk anda yang nak healing-healing, duduk dekat situ, laluan kenderaan berat dan kenderaan yang bergerak perlahan. Dan lorong ketiga, lorong tengah, laluan kenderaan berat memotong atau kenderaan ringan yang bergerak lebih laju. Dan ini lorong keempat, lorong kanan, laluan memotong bagi kenderaan ringan.
1: Jadi itu sebenarnya fungsi lorong. Dia bukan macam kita hari ini aku nak dekat lorong tengah lah, esok nak lorong kiri lah. Tidak ya. Setiap lane itu dia ada fungsinya tersendiri. Jadi untuk anda yang mungkin sedang memandu pada ketika ini kan, antara langkah untuk memotong, kita bukan sesuka hati juga boleh nak memotong bila kita rasa kereta depan tu terlalu slow kan. Kita nak memotong, kita ada beberapa langkah supaya kemalangan tidak berlaku.
2: Okey, apa langkah-langkahnya tu?
1: Langkah-langkahnya, jadi sebelum anda memotong, anda perhatikan dahulu di belakang dan juga di depan. Pastikan jarak di depan selamat jugalah kan, sebelum kita nak memotong. Perhatikan di belakang, tunggu dulu. Kalau tak ada kereta di sebelah kanan, kita bergerak ke kanan. Beri isyarat dahululah sebelum nak menukar lorong ke kanan. Tekan horn jika perlu. Sekiranya kita takut kereta yang di hadapan kita tidak perasan kita nak memotong, tekan horn itu jika perlu lah. Jangan sesuka hati nak tekan horn. Selepas itu, kalau dah apa tu, kita dah melalui, dah melimpasi kereta di sebelah kiri, kita apa tu bagi signal pula ke sebelah kiri, barulah masuk ke sebelah kiri
2: pula. Baik-baik. Jadi keyword jadi sini, jangan bersia-sia jalan raya. Dan juga kalau nak ke kiri, nak ke kanan, berikan signal dan juga potong bila selamat. Okey. Baik, itu antara Ambil Tahu yang kami nak kongsikan untuk hari ini. Ini lagu persembahan Aziz Harun. Walau apa juga yang berlaku pada hari ini, kita sama-sama senyum. Jadi layan terus Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.
3: Senyum selalu, senyum, senyum denganku, tiada seindah senyum.

0: Ya, selamat pagi orang KL. Terima kasih dengarkan kami. Tak kira di mana saja anda berada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang dah bangun awal pagi ni, Tania. Sebab sekejap lagi saya nak kongsikan empat yang orang amalkan, orang yang berjaya dia amalkan.
1: Ingatkan cara-cara nak tambah empat.
2: Jangan mengundang Ipi pagi-pagi. Sebelum itu, Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 26 Ogos. Jangkaannya pagi ini tiada hujan, tetapi petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
1: Baik, itu merupakan tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Kuala Lumpur pun keadaan IPU menunjukkan jerebu semakin tinggi. Dan saya keluar rumah pun agak jerebu yang macam, saya rasa macam kabus, bukan kabus, jerebu. Jadi berhati-hati, dan kalau boleh keluar tu pakai mask.
0: Sebab semalam memang satu hari Kuala Lumpur jerebu. Kita ingat nak hujan ke apa, tapi tak, itu memang cuaca kita tak berapa cantik lah.
1: Okay, tadi apa? Empat apa tadi?
0: Empat tabiat waktu pagi orang berjaya yang selalu dia lakukan. Yang pertama, yang pertama sekali solat lah. Dan kalau orang bukan Islam, dia bermeditasi. Dan kedua, dia bangun pagi, dia buat senaman. Dan ketiga, dia bangun pagi, dia menulis jurnal. Dan keempat, dia akan bangun seawalnya. Satu orang dia bangun pukul 6 pagi. Tapi betul? Ini kalau orang berjaya, dia akan bangun pukul 4 pagi.
1: Baik, diharapkan anda menjadikan itu sebagai tip dalam kehidupan anda. Jadi, Anne sebut meditasi tadi. Jom kita dengar lagu meditasi. Tidak dari. Terus layan rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Baik, lagu sebab dah Black Eyed Peas dengan tajuk lagu je Where is the Love. Terus membawa kita ke pukul 6.52 minit pagi. Ini adalah Rentak Pagi KL.
1: Ya,
0: yeah,
1: begitulah. Where is the love, AP?
0: Mm-mm.
1: Mana?
0: Don't see anymore.
1: Jadi untuk anda, seperti biasa, kami dah muat naik dah 3 mm-hmm. video tular di Facebook kami KL FM. Ini baru KL.
2: Ya, yeah, kita ada ceritanya mengenai tiang dan rumah. Kita tak tahulah mana yang wujud dulu, rumah dulu ke tiang dulu. Dan kita juga ada cerita pasal adik yang comel ni, dia tapi dia kelainan upaya tau. Kita tengok video tu. Dan video terakhir, video yang ketiga ni, cerita mengenai
1: jalur gemilang.
2: Jalur gemilang. Nampak macam kena bakar.
1: Ya,
2: yeah.
0: Okey, okay, okay. Baik, semuanya kejap je lagi. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Tetapi sebelum itu, kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Syihah Zikir, Minta Ampun. Terus layar Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
3: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
2: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
4: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
2: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
5: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
2: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
6: KLFM.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Soudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Soth Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Low Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard, susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, waktu sekarang 7.18 minit pagi. Untuk anda yang sedang memandu, Dayang nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan pada waktu ini di Jalan Dulang The Mines ke Sri Kembangan. Dari Sedang Lama ke KTM Serdang, susur Dunia Perabot ke Kuchai. Dari Salak Jaya ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana dan tiada halangan dilaporkan dengan cuaca yang baik.
1: Ya, 013 LFM Traffic. Baik, 0133309772 kalau anda nak laporkan kesesakan ataupun sebarang insiden yang berlaku di tempat anda, itu nombor WhatsApp KLFM.
2: Okey, banyak assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ini adalah rentak pagi KL untuk pertemuan kita pada hari Rabu 26 Ogos 2026 dan dah pagi di bersama-sama kami bertiga, ada Epi Syafiq, ada Adiada dan juga Dayang. Saya teringat nama Kulin.
1: Nama dia loading.
0: Jadi dia Kulin
2: kita. Okey. Jadi pastinya banyak lagu setiap informasi yang kami akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan juga sekarang ni pun sedap jerebu. Lepas tu ada macam-macam penyakit lagi, influenza lah itulah. Sama-sama kita menjaga kesihatan supaya kita sentiasa sihat lah.
1: Dan kurangkanlah aktiviti di luar bangunan lah ya. Jangan buat aktiviti kat luar tu, sebab sekarang ni cuacanya memang tak berapa baik untuk kesihatan. Dengan indeks yang pencemaran yang tinggi. Dan juga jagalah, sentiasa jaga kesihatan, jaga kesihatan diri sendiri dan juga keluarga, anak-anak semua lah.
0: Betul, sebab di Sarawak sekolah dah tutup dah, sebab ITU mencatat yang sangat-sangat tidak sihat. Jadi untuk anda, sebelum kita ataupun anak-anak ataupun ibu ayah kita terkena, jadi kita berjaga-jagalah. Yang penting minum air kosong banyak-banyak setiap hari.
2: Okey, di Sarawak sekolah dah tutup. Di sini hati saya dah tutup. Janganlah jujur-jujur dah.
1: Untuk siapa?
2: Untuk semua orang.
1: Untuk semua orang.
2: Okey, baik, sebab sini kami akan bicarakan

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KLFM.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sudah pun 7.31 minit pagi. Ini adalah Rentak Pagi KL. Dan untuk waktu ni kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Tiang dulu ke rumah dulu?
2: Kan? Kita tak tahu. Kita macam siapa, dia macam cerita Piramli kan. Siapa yang mati dulu?
1: Minah ke Doh?
3: Minah ke Doh? Dalam video ni kita pun rasa confused lah. Sebab di rumah dia dekat pagar utama, bukan pagar kedua ke. Ni pagar utama dia. Tengah-tengah tu tiang lampu. Tiang elektrik.
1: Tiang elektrik. Masalahnya macam mana kereta nak masuk parking?
3: Sebab itu rumah teres kan. Di taman perumahan. Tapi kawasan baru lah. Saya rasa belum ada lagi penduduk dia. Jadi bila rumah tu dah siap, tapi tiang elektrik tu betul-betul dekat tengah-tengah pagar utama rumah dia.
2: Dia macam cun timing. Bukan cun timing, cun kan ngam. Tengah-tengah betul pintu pagar tu. Tapi betul lah, owner ni, dia punya pemilik ni pun macam sekarang ni macam mana, kereta pun tak muat nak lalu kan. Nak masuk parking tu macam mana? Dia nak kena alih tiang ke nak kena alih rumah?
3: Mungkin dia ada parking basement.
1: Saya rasa dia kena, kalau dia tak boleh nak dialihkan tiang tu, kena buat pagar tu belah dua.
3: Belah dua
1: pagar tu kan ada belah dua. Belah masuk belah sini
3: tak boleh juga masuk kereta. Tak muat.
1: Tak muat juga.
3: Tapi memang dalam video ni dia ajak kita pening bersama-sama.
2: Ya, jomlah pening
3: bersama. Dalam video tu, kalau anda boleh tengok dekat fanpage kami, cuba anda fikirkan juga untuk kami macam mana nak buat tiang tu yang dekat berada dah dekat tengah-tengah pagar rumah dia tu.
1: Okey, tak boleh alih ke kiri sikit rumah tu?
2: Mungkin Epi boleh cuba.
3: Saya rasa tiang itu yang perlu dialihkan.
1: Ni kena buat report lah ni kan. Kalau report boleh ni, sebab kalau ada orang parkir depan rumah, kita boleh report, boleh alihkan kereta.
2: Ni kalau tiang?
1: Dia kalau tiang
3: dia ada tinggal nombor tak?
1: Ibarat macam ni lah, macam telur ke ayam dulu. Telur ke ayam dulu. Masa tu datang dulu. Okey, sama-sama kita fikirkan. Okey, sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu sebab Kai Bahar, Bayang Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

Reza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, ini apa yang tular tadi kita dah kongsikan. Video tular kita yang pertama ni, dia pening sikit lah kalau kita tengok video tu. Sebab kita tengok tiang tu betul-betul berada di tengah-tengah pagar utama rumah dia.
2: Betul lah. Macam tadi Dain cakap kan, dia macam cerita P. Ramli, Do dulu ke Minah dulu? Tapi Kak Wan Mariah cakap Do dulu.
3: Oh, dia pandai je eh. Okey, dan juga saya ada buat apa-apa bertanya kepada dan juga menjarik di laman-laman web yang sahih ni. Katanya kalau ada berlaku peristiwa ataupun keadaan macam ni, jangan pindahkan ataupun ubah tiang sendiri. Pemasangan TNB hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa saja. Jadi biasanya TNB akan membuat pemeriksaan tapak untuk tentukan sama ada tiang itu boleh dipindahkan ataupun boleh dibawa ke lokasi baru. Jadi buat permohonan ataupun buat laporan dulu. Dan juga kos pengalihan biasanya ditanggung oleh pemilik ataupun pengguna yang meminta pemindahan, tertakluk kepada persetujuan dan penilaian TNB lah.
1: Tapi kena minta dekat pada apa, syarikat rumah yang buat tu lah kan, pemaju dia. Sebab itu bukan rumah dibangunkan persendirian kan.
3: Dia kena berbincang pada yang sepatutnya lah kan.
1: Okay, kita nak bacakan ini komen daripada Rock Jack. Dia kata, okay, soalan serius, tiang dulu atau rumah dulu?
3: Ini jawapannya raya haji tahun depan pun tak ada jawapan.
2: Seterusnya kita ada Ruby. Macam dekat rumah saya, pergi TNB katanya kalau nak ubah kena bayar dulu untuk proses ubah.
3: Macam yang saya cakap tadi tu lah kan. Ada juga Kingstone katanya tak payah ubah apa-apa bang, ubah pagar je.
1: Ubah pagar macam mana? Masuk dari bawah tanah.
3: Roboh kat pagar tu, tak payah pakai pagar lah.
1: Tak payah pagar. Okey, ni komen terakhir untuk video tu pertama ni. Diana, dia kata kena alih rumah lah macam tu bang. Tiang dan pagar kekal.
2: Pagar tu kekal, rumah alih.
3: Rumah alih. Diana, lah. Diana pergi-pergi alihkan Diana. Tengok boleh kita tak?
1: Diana, awak jangan buat malu nama orang Diana.
2: ada N Diana pula kat sini. Kan sebenarnya N yang komen ni?
1: Bukan.
3: Itulah, apa nama... hilang masalah dapat orang parking kat depan rumah. Biasa orang parking depan rumah ni mengganggu kan. Ini tiang pula mengganggu depan rumah.
1: Maksudnya tak ada orang boleh parking depan rumah dia.
2: Betul.
3: Okay. Baik, saya tahu untuk video tulai yang pertama, kita nak pergi ke video tulai yang kedua. Comelnya anak syurga ni.
1: Adik ni dia kelainan upaya. Dia tak ada tangan. Dia makan, tapi dia dengan usaha dia yang bersungguh tu, dia nak makan juga sendiri. Itu yang buat video tu orang tengok terharu lah.
2: Dia sangat menyentuh hati. Dia sebenarnya ibu bapa adik ni juga ibu bapa yang hebat lah. Dia sebenarnya kalau kita tengok daripada video ini, dia nak train anak dia berdikari daripada umur itu. Jadi walaupun dia kekurangan upaya, tapi dia dah boleh makan sendiri, minum sendiri. Jadi kalau anda yang dengar kami mungkin belum singgah, belum sempat singgah ke fanpage kami, boleh tengok sekarang. Anak yang comel ini macam mana sebenarnya yang kami maksudkan anda boleh singgah di fanpage kami.
3: Itulah, saya rasa sebab anak dia comel kot, sebab tu lah banyak yang komen. Cuma biasa-biasa je.
1: Tak adalah. Sebab tengok dia gaya dia nak makan tu, dia bersusah payah, itu yang buat video tu viral.
2: Dia anak yang comel itu bonus.
3: Baik-baik, sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Edit lagu persembahan Aizah Amdan, Kau Aku, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu sebab Nuha Bahrain bersama-sama mimpi dengan tajuk lagunya Malam-Malam. Pastinya anda dengan kajian menerusi rentak pagi KL. Dan kita masih lagi berbicara mengenai apa yang tular. Adik comel ni, dia kelainan upaya. Tetapi dia makan sendiri tu yang membuatkan netizen tertarik. Dan juga ramai yang mendengarkan komen-komen terharulah kepada ibu bapa adik ni yang mendidik adik ni dengan baik lah.
2: Jadi kita nak teruskan dengan komen yang pertama daripada Gas Harun. Ya Allah, peliharalah dia selalu. Jauhkan orang-orang yang menyakitkan hati dia, biar dia dikelilingi oleh orang yang faham dan kasih padanya. Amin, amin, amin.
3: Amin, ya Rabbal Amin. Okey, ini komen daripada Liza. Dia kata, comelnya anak ni lah. Walaupun tak cukup sifat, tetap usaha nak makan sendiri padahal kecil lagi.
1: Ada juga daripada Diana. Diana kata, bagus didikan mak ayah awal adik berdikari. Moga membesar dengan sihat dan juga pintar selalu, ya.
2: Rajin Diana ni komen. And Diana
3: bukan.
2: Seterusnya kita ada Ida. Kekurangan adik ini menjadi kelebihan buat diri awak, sayang. Touching betul.
3: Ya, tapi itulah kesungguh Tuhan dia untuk makan sendiri. Dan ibu bapanya pun lah, kita nak ucapkan tahniah lah. Dapat asuh anak kelainan upaya ni, dapat berdikari dengan sendirilah.
1: Bukannya kita tak sayang pada mereka, kita nak suap ke apa ke, tetapi kita kena belajar ataupun ajar mereka berdikari supaya satu hari nanti andai kata kita dah tak ada, dia boleh meneruskan kehidupan dengan sendirilah.
2: Itulah dia video itulah kita yang kedua. Jadi anda, untuk anda yang mungkin belum sempat singgah-singgahlah sekarang ke fanpage kami KL FM, ini baru KL.
3: Okey, kita nak masuk video tular ketiga ni. Mula-mula kita tengok pun video tu, ingat ke dia bakar Jalur Gemilang? Bakar bendera, rupanya tidak. Sebenarnya dia letak asap-asap tu kan.
1: Sebab suar-suar.
3: Sebab dia nak lepaskan Jalur Gemilang tu lalu di macam flying fox tu kan. Tengah ni sambutan ni dekat sekolah.
1: Sambutan Merdeka lah.
2: Dia meriah sebenarnya. Dia something yang macam luar biasa. Tak, selalunya orang kita bawa bendera macam gitu je kan. Yang ini dia luar biasa sikit sambutannya.
1: Dia turun tu apa nak, api suar tu keluar berwarna-warni, nampak cantik lah.
3: Api suar api suar, saya pun tahu.
1: Suar-suar. Okey, dan sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersebab ada Bill Dabrod dengan tajuk lagunya Singkong dan Keju. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.